0: Aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Padua. Yes, aku saatnya puterin lagu pilihan kamu. Tapi sebelumnya aku coba mengingatkan ya, lagu pilihan apa saja yang aku punya di pagi hari ini untuk memeriahkan pagi kita bersama. Ada Kortis yang Red-Red dulu, harus kamu dengarkan sedikit. Setelah itu aku punya lagu lagi, ada Olivia Rodrigo yang Less untuk

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu.
2: Yah,
0: walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Semalam Komar 8 dari Produ FM, teman terbaik kamu, lagu pilihan kamu di setengah 9, teman Produ 2. Kembali lagi aku bacain beberapa votingan yang masuk, dan ini akhirnya aku terpilih lagunya si dia dan Tensi yang Senci. Terima kasih Manur 28 yang udah vote, Echa, Anir 29, Dika Fatma, Akta.itc, Userfan.0, terus juga ada Gaby Virginia, Andi Hairunisa. Ini semuanya mau terhipdut-hipdut kayaknya ya. Kalau gitu langsung aja aku puterin, dan aku masih punya 3 lagu teman Pro 2. Aku masih ada punya Olivia Rodrigo yang Les, Cortis Red Red, dan Bibi Bumpa. Boleh, silahkan kamu pilih yang mana pengen kamu dengerin nih pagi hari ini.

Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8.

0: saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: kejar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, aku masih sama kamu dan masih terus. Tapi ini aku puterin lagu pilihan kamu terakhir, teman Pro 2 ya. Karena di jam 9 aku pengen bincang asik bahas something. Jadi yes, terima kasih yang udah ikutan vote. Sebenarnya banyak banget dari kamu yang votingannya juga lumayan banyak gitu. Tapi ya mau gimana, aku gak bisa puterin semua karena memang perjanjiannya adalah lagu yang terbanyak terputar, tervote baru aku bisa puterin ya. Dan seperti biasa ada Kortis yang red yang menjadi lagu paling banyak tervote di hari ini. Aku sapa-sapa dulu. Terima kasih Fauzan Dot Hidayatullah, Andi Rudini, Dito Hasan, Andi Fatul, Fitri, Wdwde underscore Fitri, Fitri Indria 26, Marcel Marsi, Ahmad underscore AS ya, Kak Ahmad yang ada di mana nih, di ruang KMB apa di ruang pemberitaan ini, thank you banget. Terus juga ada Andi Fadirah di Banur. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu di lagu pilihan kamu di setiap jam 8 sampai jam 9 pagi. Aku ketemu kamu lagi di Bisik Bincang Asik habis yang satu ini.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2000 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Hey, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Semoga aku 8 dari Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ with Nindi Deha. Dan ini saatnya aku menemani kamu di bincang asik alias bisik teman Produ ya. Seperti biasa akan ada topik-topik yang memang ini harus kita gaungkan memang nih teman Padua, sebelum banyak hal-hal yang ya mungkin kita akan sesali nextnya ya. Jadi ini di bisik kali hari ini itu bakal ngebahas tentang beda keyakinan, tetap berteman, dan toleransi itu gaya bukan sekedar kata gitu. Jadi mungkin kamu pernah berteman dengan seseorang yang punya keyakinan yang beda, berada dalam satu kelas, dalam satu organisasi, satu komunitas, atau bahkan satu tempat kerja yang penuh memang dengan keberagaman. Nah, di Indonesia tuh perbedaan ini sebenarnya hal yang biasa banget ya, dan dekat banget sama kehidupan kita, mulai dari suku, budaya, bahasa, sampai agama. Tapi sayangnya masih banyak yang beranggapan bahwa perbedaan keyakinan ini bisa menjadi penghalang untuk berteman. Padahal persahabatan tidak ditentukan kan sama agama yang sama, dan tapi melainkan adalah tentang rasa yang saling menghargai dan menghormati. Nah, di bisik ini kita bakal ngebahas nih tentang si beda keyakinan tetap berteman, toleransi itu gaya bukan sekedar kata. Dan kita akan ngelihat gimana anak muda sebenarnya bisa kok menunjukkan sikap toleransi mereka melalui tindakan sederhana yang membawa dampak besar untuk kehidupan mereka bersama. Habis ini aku balik teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di RRI Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak

0: tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan.
4: Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
5: Ih, apaan sih? Jangan.
6: Teman terbaik.

98,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lanjutin lagi teman Pro 2 tentang gimana caranya beda keyakinan tapi tetap berteman, karena toleransi itu gaya, katanya bukan sekedar kata. Jadi teman Pro 2 ya, toleransi itu sering banget dianggap sebagai sesuatu yang rumit, padahal maknanya sangat sederhana, yaitu bagaimana menghargai setiap orang untuk menjalankan keyakinannya tanpa mengganggu atau merendahkan keyakinan orang lain. Dan toleransi itu bukan berarti kita harus mengikuti dan setuju kepercayaan orang lain ya. Karena toleransi basically itu tentang ya menghormati perbedaan sambil tetap teguh memang menjalankan keyakinan kita masing-masing. Nah, kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, bentuk toleransi bisa kita mulai dari hal-hal kecil, misalnya itu menghormati teman yang lagi beribadah, terus tidak mengganggu saat mereka menjalankan hari raya keagamaannya, dan menghargai pilihan makanan teman yang mungkin punya aturan agama tertentu. Di lingkungan kampus misalnya sekolah juga sering kan ada kerjasama tuh di dalam satu kelompok yang anggotanya ya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dan perbedaan ini seharusnya menjadi kesempatan untuk saling mengenal dan bukan saling menjauh. Nah, untuk teman Pro 2, sebagai generasi muda yang tumbuh mungkin di media sosial, kamu juga punya tantangannya sendiri. Dan tidak jarang pastinya ya untuk menemukan komentar yang menghina agama lain, menyebarkan stereotip atau memancing perdebatan yang gak sehat. Padahal satu komentar yang kamu tulis itu ternyata bisa berdampak besar loh untuk orang lain. Selengkapnya seperti apa nanti kita bahas lagi, tetap di RR Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Your favorite station, 96.8 FM, Pro 2 RRI, Makassar. Teman-teman.

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Ternyata udah mau jam 10 aja ya, gak berasa ya. Pokoknya karena aku dari tadi bahas gimana caranya tetap berteman meskipun beda keyakinan, karena toleransi gaya ya, dan bukan cuman sekedar kata. Karena basically berteman dengan orang yang berbeda keyakinan ini bukanlah sesuatu yang harus kamu takuti. Justru perbedaan ini yang buat kamu belajar tentang rasa hormat, empati, dan hidup berdampingan dengan damai. Toleransi juga bukan cuma slogan aja yang biasa kamu ucapkan di peringatan-peringatan hari besar atau di acara tertentu. Tapi toleransi sebenarnya adalah sikap, gimana caranya kamu nunjukin tiap hari teman perdua ya, melalui perkataan, tindakan, dan cara mungkin kamu memperlakukan sesama. Bisa kamu mulai dengan hal-hal sederhana seperti menghormati teman, menjaga ucapan, tidak mudah menghakimi, dan membuka ruang nih untuk lebih saling mengenal. Karena ketika kamu mampu menghargai perbedaan, kamu ternyata tuh lagi ikut memang menjaga persatuan Indonesia. Jadi aku Nindi, terima kasih udah nemenin aku di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Semoga kita ketemu lagi di lain-lain siaran aku selanjutnya dalam keadaan sehat-sehat, jangan sakit-sakit. So, aku pamit. Habis ini sebenarnya masih ada musik live, live report lagi. Aduh, aku enggak fokus banget pagi ini. Aku ada Wasin Pro 2. Ada dua informasi dari seputaran Sulawesi Selatan dan rri.co.id untuk kamu. Jangan kemana-mana, after this one. Alright. Bye.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: 2.
1: What's new in Pro 2? In Pro 2.
2: Dari rri.co.id, ada Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa ini resmi meluluskan 15 dokter melalui yudisium dan pengambilan sumpah dokter program studi profesi dokter tahun akademik 2025-2026 yang digelar di Balai Sidang 45 Unibos. Dan prestasi ini menjadi penanda dimulainya pengabdian para lulusan sebagai tenaga medis yang siap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan juga dihadiri Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia Cabang Makassar, Dr. Muhammad Arif Sutrisno Amin Mars, Ketua Badan Pengurus

jajaran pemimpinan universitas, dosen serta keluarga para dokter baru.

nilai guna sampah yang masih dimanfaatkan. Pengawas Kebersihan Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Randy Muhammad Saputra menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung di kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah. Dan berarti tugas aku sudah selesai menemani kamu teman-teman berdua. Kesehatan jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info semuanya bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Halo Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak?
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

RRI dalam esensi buku. Perahu Kertas, karya Di Lestari, adalah novel yang mengisahkan perjalanan hidup, cinta, dan pencarian jati diri dua tokoh utama, Kugi dan Kinan. Kugi adalah gadis unik dan ceria yang gemar menulis surat dan melipatnya menjadi perahu kertas untuk dihanyutkan ke sungai. Sementara itu, Kinan adalah pemuda berbakat di bidang seni lukis yang terpaksa menunda impiannya demi memenuhi harapan keluarga. Pertemuan Kugi dan Kinan membawa mereka dalam persahabatan yang mendalam, namun juga penuh lika-liku. Perasaan yang tumbuh di antara mereka seringkali terhalang oleh keadaan, termasuk hubungan masing-masing dengan orang lain dan tanggung jawab terhadap keluarga. Meski terpisah oleh jarak dan waktu, mereka terus terhubung oleh impian dan perasaan yang tak terucapkan. Novel ini mengeksplorasi tema cinta, persahabatan, dan impian, serta bagaimana setiap orang berproses dalam menemukan jalan hidupnya. Dengan gaya bahasa yang puitis dan alur yang mengalir, Perahu Kertas memberikan pesan

Terkadang, kehidupan membawa kita berlayar jauh sebelum akhirnya kembali ke tempat di mana hati kita berlabuh.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Siang-siang udah diajakin dangdutan aja sama Project Pop ini featuring sama Mbak Inul. Dan memang di zaman sekarang itu semua genre musik masuk semua di segala umur, apalagi sekarang udah ada hipdut, hip hop dangdut. Jadi benar-benar aduh, semua musik itu bukan cuma, kalau musik dangdut itu angkatan di atasnya, di atasku. Terus kalau lagu-lagu galau, lagu-lagu indie itu anak-anak Gen Z, tidak ada mis sekarang. Semuanya menyatu dan bisa disatukan. Dan pastinya kamu juga bisa menyatu dengan genre apapun dengan request lagu di Pro 2 Hitlist Indonesia atau mancanegara. Boleh langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Dan teman Pro2, kita ke Instagram dulu. Di Instagram ada Fitriani minta diputerin lagunya Mario Gekelau yang judulnya Lamar Dirindu atau LDR. Lagunya buat ayangku yang jauh di sana. Semoga bisa secepat ketemu sayang. Jangan diragukan kesetiaannya orang LDR, guys. Itu pasti setia. Setiap tempat ada. Enggak, jangan overthinking, Fitri, bercanda. Kita udah masukin di playlist. Satu lagi teman Pro 2 masih dari Instagram juga. Di Instagram ada Agung Juniarto _ minta diputerin lagunya Ardito Pramono yang judulnya Waking Up Together With You. Yang lain masih boleh ikutan gabung. Kita tungguin requestan kamu sampai jam 12 siang.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Hai, aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu di ngulik teman Pro 2, ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Dan kita juga masih ngebahas tentang Pasar Cidu, pasarnya anak Makassar, dimana disitu adalah street foodnya versi Makassar yang 11-12 sama street food yang ada di Korea Selatan. Karena makanannya juga di situ ala-ala Korea, tapi ada juga yang lokal. Dan memang Pasar Cidu Tinumbu ini bisa menjadi bukti kalau kawasan kuliner itu tidak hanya menghadirkan makanan yang lezat dan terjangkau, tapi juga menjadi ruang tumbuh bagi para pelaku UMKM lokal. Jadi menurutku memang ini Pasar Cidu adalah salah satu jantungnya para UMKM. Kalau Pasar Cidu sudah tidak ada, kayak Igang, Pasar Cidu ini justru menurutku harus dibikin seterkenal mungkin. Kayak misalnya kalau di Korea Selatan ada apa, Syahrul, yang terkenal kira-kira? Ya, Myeongdong, yang kayak gitu. Jadi kayak Makassar, Korea Selatan punya Myeongdong, Makassar punya Pasar Cidu. Jadi jangan sampai karena ngerasa kayaknya terlalu ramai orang di Pasar Cidu, macet dan kiri kanan. Nah, sebaiknya menurutku ditatah lebih rapi dan lebih kelihatan bagus, supaya itu menjadi salah satu alasan orang luar datang ke Makassar adalah ingin menikmati jajanan kuliner di Pasar Cidu. Karena di situ banyak banget pilihan, mulai dari makanan berat, cemilan juga, makanan laut, cumi bakar itu enak sekali. Terus juga ada topokinya. Aduh, semuanya ada di situ. Bahkan ada juga pisang ngepe dan banyak lagi. Jadi kalau kamu memang lagi cari destinasi kuliner malam yang ramah di kantong, sekaligus juga pengen ikut mendukung ekonomi masyarakat, Pasar Cidu ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Karena setiap jajanan yang kamu beli, kamu berdonasi. Bukan, beda. Kamu bukan hanya kasih kepuasan untuk diri kamu sendiri, tapi juga menjadi bentuk dukungan bagi mereka yang terus bekerja keras menghadirkan cita rasa terbaik untuk masyarakat. Gitu. Itulah kenapa kita selalu dikasih tahu bahwa cintai produk-produk lokal, termasuk juga makanannya. Dan untuk ngulik hari ini harus udahan dulu teman Pro 2. Update terus informasi seputar bisnis dan kuliner kamu di ngulik setiap hari jam 12 sampai jam 1. Karena habis ini kita bakal update informasi dari dunia olahraga di Pro 2 Sport.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Inilah 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu di Prodo Sport. Kali ini teman Prodo informasinya datang dari atlet dan ofisial Indonesia yang akan menempati 3 lokasi akomodasi berbeda selama Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Jadi hal itu diungkapkan oleh Chef de Mission tim Indonesia Toduta Pasaribu setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyelenggaraan. Todo menyampaikan bahwa pembagian akomodasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan kontingen Indonesia. Karena itu tim Chef de Mission atau CDM telah menyiapkan berbagai strategi agar pelayanan kepada atlet dan ofisial tetap berjalan optimal. Dan ia juga menjelaskan kalau CDM ini telah mengunjungi Tokyo dan Nagoya untuk meninjau kesiapan penyelenggaraan Asian Games. Dan kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk berkoordinasi dengan panitia mengenai berbagai kebutuhan strategis kontingen Indonesia. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

Balik lagi di Pro 2 Sport, teman Pro 2 masih dari rri.co.id. Kali ini datang dari pelatih baru Liverpool, Andoni Iraola, yang mengaku sudah lama mengagumi bakat dari Jeremy Jacquet, di mana sebelumnya keduanya bergabung bersama di The Reds. Bek tengah Prancis tersebut tiba di musim panas ini setelah terjadi kesepakatan dengan Stade Rennais pada awal 2026. Nah, sedangkan Iraola ini menyusul ke Merseyside setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala Liverpool pada Juni 2026 lalu. Pria berkebangsaan Spanyol tersebut menyampaikan bahwa pemain bernomor punggung 5 itu ternyata punya segala kelengkapan yang dibutuhkan untuk posisinya, di mana Jacquet ini memang menghabiskan bulan-bulan terakhir musim lalu dengan cedera bahu. Namun pemain kelahiran 13 Juli 2005 tersebut sudah pulih sepenuhnya dan berlatih bersama dengan tim U21 Liverpool. Dan bermodal usia muda dan juga potensi besar, dirinya menjadi investasi jangka panjang bagi pasukan The Reds, di mana pemain kelahiran Bondi, wilayah timur laut kota Paris tersebut, siap bersaing di skuad utama Liverpool musim depan. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id. dan nanti kita bakal balik dengan informasi lagi di Indonesia. Ada warga Bekasi yang diminta jadi tuan rumah untuk Porprov Jawa Barat 2026.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Dek, Dek, di ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
1: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
0: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
1: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
0: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik, Kak.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

fight, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya sebenarnya minder kalau dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apa lah. Malah sekarang kalau udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sahabat waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Informasi terakhir teman Pro 2 di Pro 2 Entertainment hari ini datang dari dunia film. Ada industri film horor Indonesia yang kembali kedatangan pendatang baru yang berani tampil beda. Dimana di tengah gempuran film horor yang mengandalkan urban legend dan juga rentetan jump scare, nah film terbaru berjudul Juminten Edan ini hadir menawarkan sesuatu yang lebih dalam. Jadi ini adalah sebuah drama psikologis berbalut misteri yang kelam. Dan film ini disutradarai oleh Dedi Mercy. Dan ini bukan hanya sekedar film yang menjual sosok hantu yang menyeramkan, tapi ternyata kekuatan narasi dan kerapuhan mental karakter utamanya juga. Sang sutradara bahkan lebih memilih menyebut karyanya ini sebagai psychological thriller daripada horror konvensional gitu. Terus juga ceritanya ini ternyata berpusat pada Juminten yang diperankan oleh Meisha Amira, seorang perempuan tunarungu dan juga tunawicara. Nah, atas desakan suaminya yang bernama Manto, diperankan oleh Dimas Aditya, Juminten ini terpaksa harus pulang ke kampung halaman untuk menjenguk ibu mertuanya. Ada Aneje Coto yang berperan sebagai Salma yang memang dikabarkan sedang sakit-sakitan. Dan kepulangan tersebut ternyata yang jadi mimpi buruk bagi Juminten, di mana desa tersebut menyimpan trauma masa kecil yang sebenarnya udah lama banget pengen ia kubur dalam-dalam. Dan sampai di sana, ketenangan keluarga kecil mereka mulai terusik oleh rentetan kejadian mistis gitu. Mulai dari dihantui sosok kakek sendiri, terus juga ada dukun yang tewas mengenaskan dibakar warga setelah mencoba menjadikan cucunya sebagai tumbal, dan banyak teror-teror lain yang perlahan menggerogoti kewarasan Juminten. Memang satu kali kita saja diteror sama pinjol, kita sudah kehilangan kewarasan ya, apalagi kalau sosok-sosok yang sudah menyeramkan. Atau menurut teman Prodo mana yang lebih menyeramkan, diteror makhluk mistis atau diteror sama pinjol? Kira-kira yang mana? Sama-sama menyeramkan. Tapi untuk film ini ingin menunjukkan kalau sebenarnya dan ingin membuktikan kalau sebenarnya ketakutan sesungguhnya itu bukan ada pada hantu, tapi ternyata ada pada manusia. Jadi penasaran seperti apa ceritanya, karena hantunya ternyata bukan yang hantu-hantu betulan, tapi manusia yang ternyata lebih hantu daripada hantu di zaman sekarang. Dan nanti bakal kita nonton bareng-bareng untuk tayangnya. Ini nanti kabarnya bakal tayang di tanggal 23 Juli 2026, 2 hari lagi teman Pro 2. Buat kamu yang suka sama film horor Indonesia, buruan kamu nonton aja di bioskop-bioskop kesayangan kamu, bareng sama kesayangan kamu juga.

0: Dek,
1: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
1: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
2: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
1: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita di login local information. Nah, kebetulan banget ternyata di hari ini 21 Juli 2026 lagi rame ternyata di Pantai Losari, tepatnya di Makassar Creative Hub. Kayaknya di sana lagi ada keseruan deh. Nah, daripada penasaran ada apa di sana? Di sana udah ada langsung agang-agang kita, anak magang Pro 2 yang bakal kasih tahu ke teman Pro 2 di sana ada keseruan apa. Di sana ada Syahri. Halo Syahri.
1: Halo.
0: Halo. Boleh dong mungkin dijelaskan seperti apa kegiatan yang ada di Makassar Creative Hub Pantai Losari.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Nora yang ada di studio. Sekarang saya berada langsung di Informatics Expo 2026 nih Sobat Pro 2, tepatnya di Makassar Creative Hub di kawasan Pantai Losari. Nah, buat pendengar atau teman-teman Pro 2 yang belum tahu, jadi hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2026 Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Makassar sedang menggelar Informatics Expo 2026. Nah, acara ini berlangsung dari pukul 10.00 sampai 17.00 nih teman Pro 2, dan bertempat di Amphitheater and Classroom Makassar Creative Hub. Nah, Kak Nora, kalau aku lihat di lokasi, memang venue-nya ini cukup strategis nih Kak Nora. Berada persis di kawasan dengan Pantai Losari, dekat dengan dermaga kapal pinisi dan dikelilingi hotel-hotel besar yang ada di Makassar. Nah, amphitheater ini juga multifungsi Kak Nora, bisa menampung sampai 100 orang bahkan lebih. Jadi cocok banget buat acara sekelas expo seperti ini.
0: Oke.
1: Nah, suasananya sendiri saya lihat di sini cukup ramai. Ramainya tuh kayak ramai banget. Sejuk, berada karena di sini banyak pohon-pohon Kak, jadi kita juga rasanya tetap sejuk walaupun panas di sini. Teman-teman peserta juga itu kayak antusias sekali saya lihat dalam untuk mengikuti rangkaian acara kegiatan hari ini Kak Nora.
0: Nah kalau pesertanya sendiri nih kan pada antusias, itu target pesertanya siapa aja?
1: Nah, untuk target pesertanya itu anak-anak SMA, adik-adik SMA. Tapi masyarakat umum juga bisa ikut andil dalam kegiatan ini, Kak Nora.
0: Oke, mungkin sebelum selesai laporan dari kamu nih, mungkin boleh di-share sedikit ke teman Pro 2 apa aja sih rundown singkat yang mungkin nanti bakal dilakukan di sana.
1: Oke, jadi untuk rundown-nya itu yang pertama tentu saja peserta itu wajib registrasi, kemudian pembukaan resmi dari panitia atau MC Informatics Expo 2026 ini. Kemudian rangkaian acara ini Kak Nora dia paralel Kak, di atas sedang melakukan seminar yaitu Informatics terkait Informatics Expo-nya tersendiri. Kemudian di bagian bawah itu ada pelatihan robotika, yaitu adik-adik diajar bagaimana cara merakit robot seperti itu Kak. Nah, setelah itu saya dengar-dengar juga kegiatannya di sana setelah seminar dan pelatihan akan ada lomba Mobile Legends Kak Nora, yang hadiahnya itu berupa trofi, sertifikat dan uang tunai.
0: Dan selain itu ada apa lagi kira-kira?
1: Ada booth kuliner juga nih Kak, seru banget karena dibawa teman-teman yang mungkin kelelahan, haus karena Makassar itu panas sekali. Jadi di situ ada jual minuman, makanan, puding, pudingnya enak.
0: Pudingnya enak, sudah dicoba? Kayaknya sudah dicoba ya. Boleh dong mungkin dibungkus ya, dibawa ke studio Syahri nanti untuk membuktikan apakah benar pudingnya itu enak. Oke, jadi banyak banget kegiatan yang ada di sana, dan pastinya sayang banget kalau teman-teman Pro 2 sampai lewatkan kegiatan ini. Dan kayaknya nanti kamu bakal agak telat pulang ya, karena menikmati puyang. Di sini kakak yang puyeng.
1: Di situ padahal stay deh Kak.
0: Iya, di sini kulineran di situ. Pokoknya thank you untuk live reportnya buat kamu, dan semangat juga buat ikut di kegiatannya. Kita tunggu informasi selanjutnya ya untuk kegiatan kegiatan di Makassar Creative Hub Pantai Losari. Dan pastinya buat teman Pro 2 juga yang mau tahu seperti apa keseruan di sana, kamu bisa datang langsung karena nanti sampai jam 5 sore untuk kegiatannya.
1: Betul, Kak.
0: Oke, terima kasih. Okay. Syahri Agang Pro 2, anak magang Pro 2 Makassar. Oke, teman Pro 2, itu dia tadi live report dari anak magang Pro 2 Makassar. Jadi buat kamu yang pengen ikut keseruan di sana, boleh banget langsung karena masih berlangsung nanti sampai jam 5 sore, karena bukan hanya spot foto menarik yang bisa kamu dapatkan, tapi juga di situ kamu bisa kulineran. Terus juga yang suka main Mobile Legend, tenang aja, di sana ada mabar-mabarnya dan hadiahnya enggak main-main juga. Jadi pastiin kamu langsung aja ke Pantai Losari.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: itu aku kembali pada.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener gak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti.

0: biar duit gak melayang.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Local information yang terakhir, teman Pro 2, datang dari Perumda Air Minum atau PDAM Kota Makassar yang memastikan terus mengoptimalkan penyaluran air bersih kepada masyarakat di tengah musim kemarau yang berdampak pada menurunnya debit air baku di sejumlah wilayah. Salah satunya langkah yang dilakukan yaitu mengerahkan 14 armada mobil tangki untuk melayani pelanggan yang mengalami gangguan pasokan air. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Direktur Utama PDAM Makassar Andi Syahrum yang menyampaikan bahwa pendistribusian air melalui mobil tangki menjadi salah satu langkah cepat yang dilakukan PDAM untuk memastikan air bersih pelanggan tetap terpenuhi selama musim kemarau. Dan untuk informasi lebih lengkap teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi lokal kamu di login setiap hari di Santai Siang dari jam 3 sampai jam 4 sore. Dan informasi tadi jam di penutup juga Naura harus pamit karena habis ini masih ada Sore Ceria yang bakal nemenin kamu pulang kantor atau juga yang baru mau on the way ke kantor yang dapat shift sore. Tetap semangat dan pastiin kamu download aplikasi RRI Digital supaya kamu bisa dengerin kita via streaming di mana aja dan kapan aja. Follow sosial media kita juga, ada TikTok dan Instagram @rri_pro2makassar.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman Pro 2. Sekarang waktunya Isan menemani kalian semua untuk hari ini di jam 4 sore. Dan seperti biasa jam 4 sore hari Selasa, It's Been Said Music Planner hadir menemani kalian semua nih teman Pro 2 ya, yang sudah temenin kita juga dari tadi udah ada di pagi sampai siang hari ini teman Pro 2. Dan hari ini untuk kalian spesial ya, di Music Planner hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama the one of rocker band di Makassar ya. Weh, bener nih, cocok mah itu kan. Kita kalian udah selamat sore guys. Sore, wih, suara anak-anak band memang agak-agak beda nih, apalagi kalau band-band rock begitu tadi agak-agak beda nih. Kita kenalan dulu deh untuk teman-teman dari Trupis. Ini benar namanya Trupis. Yes, Trupis ya. Kita kenalan dulu namanya siapa nih kak? Boleh dari sebelah kanan dulu deh.
1: Kalau saya Derry kak.
0: Kak Derry, ya. Oke. Derry di Trupis megang apa?
1: Gitar.
0: Gitar, oke. Selanjutnya?
2: Oh, saya Grey.
0: Grey di Trupis pakai megang apa kak?
2: Drum.
0: Oke. Selanjutnya?
3: Saya Awang.
0: Kawang.
3: Saya di vokal dan gitar.
0: Oke, vokal dan gitar. Terus kak?
4: Kalau saya Opi.
0: Kopi.
4: Ya.
0: Oke,
4: pegang bas.
0: Oke, pegang bas. Pegang-pegang. Tidak ada pegang kepercayaan masing-masing.
5: Oi,
0: gitu.
5: Salah.
0: Iya. Kak Opi, Kak Awang, Kak Grey dan Kak
1: Derry.
0: Oke, deh. Nah, ini katanya sendiri ini Trupis plesetan dari kata tropis. Emang sepanas itu kah dirasa untuk bisa ber apa ya kayak bermusik gitu.
1: Iya, kalau awalnya itu mungkin dirasa karena apa kita rasa di musiknya Trupis ini kayak selalu kita membara-membara, selalu membara secara lirik juga marah-marah aja saja terus dibikin. Jadi kayak
0: oh gitu ya. Bukan karena memang cuaca di Makassar memang kayak panas ki, jadi akhirnya kita
1: masih juga
0: oh,
1: ya cuma secara musikalitas lebih ke situ ki, jadi lebih cepat
0: tempo-nya
1: cepat apa dan lain kayak begitu kak.
0: Nah ini sejak 17 September 2023, at least ini sekarang udah hampir 3 tahun ya kayak. Nah, 3 tahun itu apa sih sebenarnya yang kayak bikin kalian, ayo deh bikin band guys. Sama ketemu Kak Grey-nya, ketemu Kak Opi dan satunya lagi.
3: Oh ya, jadi ini kita cerita awalnya terbentuk Trupis
0: nih. Boleh dong, supaya orang-orang tahu bilang, oh ternyata ada band namanya Trupis di Makassar yang ceritanya kayak gini loh guys.
3: Jadi awalnya itu Trupis karena saya ketemu Opi sama Derry setelah pengadaran, terus
0: pengadaran di kampus.
3: Pengadaran di kampus. Nah, terus kita cerita-cerita sampai di pembahasan musik, dan kebetulan saya bertiga ini suka sama Arctic Monkeys. Nah, waktu kemarin itu entah siapa duluan yang nyeletuk, ayo bikin band deh. Terus kita bikin nih sampai pada akhirnya kita ajak Grey. Sebelum main di acaranya Visip Day di 2023.
0: Okay. Ini band kampus, di kampusnya di mana, Kak?
3: Di Unhas.
0: Unhas.
3: Sospol.
0: Oh, anak-anak Unhas ketemu di Visip gitu ya.
3: Yeah.
0: Dan akhirnya bikin band. Yeah. Itu ketemunya di tahun-tahun berapa kira-kira, Kak?
1: Masih awal-awal 2021, 2022.
0: Ah. Jadi mahasiswa yang sering nongkrong di kampus lama.
3: Iya.
0: Dari pacet cerita kosong ki, bikin band deh.
3: Iya.
0: Begitu kan ceritanya.
3: Cocok, cocok.
0: Nah, terus ketemu Kak Grey-nya di mana?
3: Kebetulan ini Grey seniorku di jurusan antropologi.
0: Kanda. Weh, Kanda.
3: Ya, kanda-kanda di kampus ini.
0: Ya, kanda. Ya. Tapi mau jika bilang kanda main deh gitu. Ya, kanda. Mungkin main tidak. Mungkin main sama saya tidak, kanda.
3: Ya, awalnya kita aja begitu ya, bilang kanda bisa keisi drum di bandku gitu.
0: Sambil tunduk-tunduk, sambil jongkok-jongkok. Tapi langsung nyimau Kak Grey gitu.
3: Langsung nyimau.
0: Gimana Kak Grey waktu ketemu waktu diajak sama mereka bertiga ini kayak enggak mau aja deh atau langsung ayo nih guys, guys.
2: Awalnya sebenarnya kayak ragu-ragu begitu tuh, lihat potensinya ini bertiga.
0: Asik.
2: Boleh juga.
0: Boleh.
2: Jadi kenapa tidak begitu?
0: Well, memang pernah maki liat ki main gitu awalnya.
1: Sering gaming jadi.
2: Iya, paling sering gaming atau biasa Awang kalau di himpunan main gitar sambil menyanyi. Bilang, oh bisa main musik ini orang bisa menyanyi.
1: Jadi kebetulan ini kak di sospol itu memang sering ki anak-anak bikin kayak tiba-tiba ji.
0: Oke.
1: Kayak anak-anak bawa ampli.
0: Tiba-tiba jamming gitu.
1: Ya, bawa ampli, bawa drum, apa dan lain-lain. Baru main-main jika saja.
0: Jadi itu tidak dalam area kampus?
1: Iya.
0: Di atau di organisasi di dalam kampus bukan ya?
1: Iya. Di, jadi ada dibilang lema. Lema itu kayak itu mikat tempat beberapa organ mahasiswa di dalam.
0: Di daerah itu ya. Adalah sekitaran situ adalah daerah-daerah tentang apa berkumpulnya ya. Komunitas-komunitas kampus gitu atau UKM-UKM gitulah ya. Akhirnya ketemu di situ. Nah, oke deh, luar biasa. Jadi teman berdua ini dari anak kampus, anak-anak Unhas ya. Sospol khususnya FISIP jadinya ya untuk teman berdua dan akhirnya bisa menjadikan mereka sekumpulan orang yang akhirnya buat band gitu teman berdua. Nah, yang mau nanya nih teman berdua ya, kamu bisa gabung di 08 11 410 968 untuk WA kita atau kamu bisa gabung lewat DM Instagram kita di RRI Sport Pro Makassar atau kamu bisa gabung juga lewat RRI Digital of course dan juga kamu bisa gabung lewat YouTube kita di Pro 2 Makassar ya. Yang pengen gabung lewat YouTube, kita bakalan bacain sebentar langsung aja komentarnya kayak di kolom komentar juga boleh nih teman Prodo. Mau tanya kayak gimana atau mungkin mau ngobrol bareng juga boleh nih teman Prodo. Kita kasih kesempatan buat kalian semua nanya sama kakak Taufik Awang Grey dan juga kakak Derry di teman Prodo. Nah, kita lanjut lagi nih. Ini 2023 sampai dengan 2026. Berapa karya yang sudah dibuat nih, kak?
3: Ada
0: tiga. Berapa lagu Mila?
3: Kalau lagu ada 6.
0: 6 lagu.
3: Satu dalam format single, satu lagi EP sama satu single kolaborasi kemarin.
0: Oh,
3: yang gitu. Darah Daeng.
0: Oke.
6: Okay. Album kompilasi ini.
0: Album kompilasi. Tapi kalau misalnya Trupis ini kan ya band rock lah ya, tapi rocknya itu kemana gitu?
3: Kalau arahnya ini kita ke garage rock gitu.
0: Garage rock itu kayak gimana, Kak?
3: Garage rock ini genrenya lebih berfokus ke energi musik rock gitu. Jadi awalnya ini musik garage rock dia lahir sebagai reaksi atas musik rock and roll yang mulai komersil dan rapi gitu.
0: Okay.
3: Jadi dia tetap pertahankan musik rock yang kotor,
0: raw,
3: jujur, energik gitu.
0: Oke, okay. Yang biasanya ada di garasi-garasi rumah-rumah
3: betul,
0: orang.
3: Betul.
0: Jadi itu jadi disebut dibilang garage rock. Oke, yeah. Oke. Okay. Okay. Jadi dapat ilmu lagi saya ya, teman berdua ya. Nah, terus akhirnya tadi album kompilasi tapi di awal-awal nih Kak, di awal 2023 akhirnya kumpul makin berempat gitu kan. Apa yang dibikin itu? Apakah mungkin cuman ke kafe terus jamming sama teman-teman atau langsung kayak ayo bikin something deh gitu.
1: Lebih ke langsung bikin dia. Kalau kemarin jadi kalau nongkrongnya juga di kampus jadi enggak pernah jadi nongkrong di luar ya, kayak kafe apa. Ya bisa
0: enggak nongkrong dan nongkrong di kos Jaki.
1: Enggak. Ya. Kan di rumah aku juga kalau bukan di rumah aku. Ya, di awal-awal sih di rumah aku sering
0: gaming. Tapi akhirnya diusir dari rumah begitu.
3: Karena tetangga terganggu.
0: Ternyata betul tebakanku dia. Oke, ternyata dari rumah akhirnya pindah ke kampus gitu. Jadi rumah kampus, kupu-kupu ternyata. Tapi memang buat karyanya di situ ya, Kak ya. Jadi kayak idenya dari siapa pertama? Ide kayak masing-masing dia bilang tuh, ayo bikin lagu kayak begini deh, kayak begini gitu.
3: Kalau idenya itu kan tiba-tiba aja muncul pas saya jamming bertiga sama dari Opi di rumahnya Derry. Terus kita putar drum track sebelum ada Grey itu. Putar drum track, terus mereka main nih, terus saya nyanyi. Jadi itu Tekal Memani. Nah setelah jadi Tekal Memani, kita aja Grey masuk studio. Baru main Miki di Visip Day.
1: Jadi, itu Tekal Memani kayaknya anu di apa, setelannya kayak dibikin Ki cepat karena Miki main di Visip Day.
0: Agak beat gitu ya.
1: Makanya simple dia secara ini, secara
0: chord apa gitu.
1: Simple sekali dia, jadi kayak karena Maki main ini di Visip Day, Maki bikin dua lagu. Makanya jadi lagu pertama itu Tekal Memani sama Sweet Things.
0: Jadi langsung ada dua lagu yang dibuat pada saat preparing to Visip Day gitu.
6: Dalam semalam.
0: Dalam semalam langsung jadi gitu dua lagu.
3: Yeah.
0: Berarti musikalitas kalian lumayan keren ya guys ya. Padahal sebenarnya kayak memang bisa sekali sih kayak biar lagi kayak apa, tapi kalau misalnya memang ada waktunya dan juga ada timingnya untuk bikin karya, oke bisa aja benar nih Kak. Kalau Kak Giri nih, Kak Giri kayak ada kayak kontribusi yang kayak saya mau Kak lagu begini deh, mau Kak saya musik begini guys. Pada saat bergabung nih sama tiga adik kelas ini. Tiga bocil ini Kak, gimana?
2: Ada. Cuma sementara dilatihankan lah.
0: Ah.
2: Proyeksikan.
0: Oke, okay. Oh untuk dex-nya ya. Iya. Oke, okay, oke, okay, oke.
1: Okay. Jadi ada agak berubah memang Kak dari dari awalnya Trupis ya, karena mungkin ada beberapa masalah yang menurutku itu proses pendewasannya anak-anak, jadi
0: asik.
1: Ada beberapa yang berubah secara musikalitas juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi awalnya yang mungkin kejar hard rock, tapi kayaknya enggak dapat, ki enggak murni ki jatuhnya toh Kak.
0: Wah.
1: Ketemunya di ini nih garage rock.
0: Oke. Okay.
1: Yang Grey juga bisa explore lebih, Awang juga bisa explore lebih, Opi pun juga saya.
3: Jadi di awal itu Kak, formatnya Trupis, satu gitar, vokal, satu bass, sama yeah. drum. Semakin kesini ya, anak-anak mulai tawarkan solusi yang kayak, coba kita main dua gitar gitu ya. Nah pas main dua gitar ini, oh kayaknya memang kita ketemunya di garage rock. Setelah jamming lagi sama-sama tuh dengan dua gitar.
0: Oke, okay. Gitu. Jadi yang pegang bass satu, dua gitar, yang mana gitar satu lagi? Awang sama? Awalnya awal tidak
3: pegang. Ya awalnya saya vokal saja.
0: Vokal toh yeah. saja. Oke. Okay. Tapi akhirnya memang kayak satunya fokus di mungkin di melodika di apakah saya tidak yeah. ngerti juga Kak kalau musik. Kalau Kak Awang sendiri biasa mainnya di mana gitu? Maksudnya untuk gitarnya gitar kayak gimana Kak?
3: Oh, kalau saya main di rhythm.
0: Di rhythm.
3: Geri ambil lead gitarnya.
0: Oh, lead gitarnya Kak Geri. Oke. Okay. Kak Geri ya. Yeah. Wow, luar biasa nih teman Pradua. Nah, yang mau nanya kita bakalan gabung dan kita bakalan bacakan ya untuk kalian semua nih teman Pradua. Nah, tapi untuk Take All My Money, judulnya benar ya? Take All My Money. Take All My Money ini berarti siapa yang ciptakan nih? Sama-sama jika bertiga atau gimana?
3: Kalau dari segi musik kita sama-sama dibikin. Nah, cuma lirik itu Derry yang tulis. Derry.
0: Apakah Derry seorang yang puitis gitu? Atau ternyata diam-diam itu menumpahkan semua isi kepalanya di dalam liriknya. Take All My Money cerita tentang apa sih Kak? Boleh, Kadir.
1: Kalau itu dia sebenarnya ini sih maskulinitas konvensional. Jadi saya berangkat dari pengalaman di rumah. Suku ada orang yang saya lihat dia terjebak di dalam stigma laki-laki itu yang harus kerja, laki-laki yang betul. Harus kuat, laki-laki tidak boleh ini, tidak boleh itu dan lain-lain. Sebenarnya kan kalau saya basic ilmu sosiologi atau yang mempelajari tentang bagaimana interaksi dan kelompok
0: hubungan sama manusia ya. Begitu.
1: Nah, dalam peran keluarga sebenarnya yang pembagiannya adalah peran keluarga aja, ayah dan ibu toh. Betul. Persoalan mencari rezeki sebenarnya masih bisa diatur apakah ya. Bisa si istri atau si laki-laki karena betul. Sejauh ini si laki-laki yang kulihat sebagai
0: provider lah ya.
1: Ya. Dia sebenarnya mengurus dan menutupi ji semua pekerjaan istri. Jadi sebenarnya sama ji, kan cuma stigma di sini kalau laki-laki itu perannya ini, perempuan ya, perannya betul. Ini sebenarnya enggak. Ya itu sebenarnya Kak. Makanya lebih ke kayak secara POV kepenulisan dia orang yang terjangkit nih dengan standar begitu. Makanya kayak Take All My Money. Makanya di lirik pertama juga agak seksis sebenarnya di untuk beberapa orang kalau baca ki. Karena kayak langsung di bait pertama ladies come to me, jadi kayak perempuan sini kok datang ke saya. Itu kan apa di dampak karena nak konsumsi mi bilang laki-laki tuh begini kalau yeah, kalau yeah, mau yeah, kau dapat yeah. bla bla bla harus kau begini harus kau begini, yeah. harus begini begitu Kak.
0: Ah luar biasa, agak sensual sedikit ya, ternyata yeah. liriknya ya kayak nah tapi Kak Awang langsung kayak bilang oh iya bisa sekali aja langsung nyanyi kayakin lagu dong gas
3: yeah.
0: begitu Kak.
3: Iya karena bagaimana di kemarin itu saya bikin notasi vokal karena saya dengar ini tuh Sex Pistol. Jadi okay. mungkin caraku ambil notasi vokal agak ini ki, bagaimana di bahasanya di yang kayak selengean gitu karena yeah, dengan yeah, yeah. bait pertama ladies come to me itu are you with me uh-huh. there where have to go angels go out kayak begitu ya uh-huh. langsung jelewat itu notasi vokal di kepala aku uh-huh. setelah jadi musik terus Derry kirimkan lirik tuh. Oh iya bisa ini. Ke rumahnya Wadiri besoknya. Bikin mie bertiga jadi tinggal memang nih.
0: Oke. Okay. Yes, Opi apa dan bikin kodenya
3: Opi. Opi bikin melodi bass okay, tuh bass line.
1: Sebenarnya ada juga beberapa karya yang mirip sebenarnya ini Kak. Kayak The Cure yang Boys Don't Cry kan sebenarnya dia menggambarkan stigma masyarakat juga pada saat itu toh di Inggris yang laki-laki pokoknya harus maskulin, enggak boleh menangis apa
0: betul.
1: Dan lain-lain. Hanya itu mi The Cure kasih keluar yang Boys Don't Cry.
0: The Cure ya. Oke. Okay. Nah, tapi kayak pernah enggak sih kalian berpikir kayak bilang tuh, "Beh, kenapa kalian pilih genre rock gitu padahal ya S Wing Dodet di Makassar.
1: Yeah.
0: Panggungnya rock enggak sebesar pop jazz ya, R&B gitu kan. Nah, kenapa kalian kayak memang kayak saya ada lain kok di sini guys. Ya, mungkin kalau misalnya mungkin dibandingkan sama teman-teman musisi lain yang di jalur yang berbeda yeah. gitu kan, kayak misalnya di apa ya folklore ya, kayak begitu kan, maksudnya masih banyak lah panggungnya ceritanya, apalagi di dinas masih diambil gitu guys tuh. Tapi kan tapi kalian betul-betul kayak wah saya memang kayak rock deh kak gitu ya. Karena ada juga beberapa teman-teman yang sudah datang ke sini yang betul-betul yang kayak yang ya saya lainku di sini kak, saya garisku untuk betul-betul bermusik di rock gitu, kayak misalnya The Rooters yang pernah datang, terus beberapa juga ada teman-teman lain yang betul-betul kayak memang saya maunya di sini kak gitu. Apakah Tropis ada cerita berbedanya gitu?
1: Lebih ke ini sih sebenarnya sih kak, karena dirasa lingkungannya mendukung sih ya, walaupun memang tidak terlalu besar dan tidak masuk pi dalam tidak masuk pi dalam telinga umumnya orang-orang tuh. Yes. Cuman menurutku lingkungannya ini sin rock agak solid di Makassar kak. Ya walaupun itu sih, tapi ya bisa jadi saling pegang, bisa jadi saling bikin. Karena sebenarnya jujur panggung paling banyak didapat ya dari lingkungan taji sendiri.
0: Betul.
1: Dari teman-teman ji. Mm-hmm. Dari kita aja yang bikin, jarang itu kita dapat dari yang betul-betul panggilan langsung dari luar apa dan lain.
0: Dari brand kata dari situ, mana gitu.
1: Iya, lebih ke situ juga. Sama memang ya karena Mojeki menuangkan ini apa
0: isi kepala tadi ya, keluar gitu.
1: Ya itu. Karena masing-masing dari sebenarnya ada di beberapa proyek-proyekannya kemarin kak. Ya mungkin di sini ketemunya tuh apa dihitungannya alter ego-nya kak, apakah begitu-begitu jadi
0: berat kali ya alter ego begitu.
3: Dan memang kita berempat ketemunya di musik rock.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau mungkin bahas musik lain pasti kayak enggak bagus apa aja saya.
0: Yeah. Tapi misalnya kak Derry atau kak Opi atau kak Awang atau mungkin kak Geris kak Grace sendiri kayak bilang mau kok enggak backup kak dulu di sini di kafe misalnya begini, tapi mainnya kayak gini mau enggak sih?
1: Lebih ketidak iya sih kak.
0: Kalau dari sendiri, kalau Opi dan kak Awang,
2: kalau saya biasa kak, saya panggil Grey main di kafe.
1: Ya, oh, itu kan
2: reguleran ya.
0: Reguleran, berarti masih kan?
2: Iya masih kalau Grey memang.
0: Itu tuntutan ekonomi
1: biar ya, cocok.
0: Tapi ya enggak apa-apa sih itu untuk memperkaya ya, kan enggak ada masalah sih sebenarnya untuk bisa terus berkarya nih guys. Nah, tapi untuk keluarga sendiri melihat kalian bermusik kayak gimana nih? Apakah ada dukungan atau memang kayak bilang tuh ya deh jangan mencari saya mau jak sendiri urus diriku sendiri gitu ya?
2: Oke. Ini.
0: Iya, Opi beda Opi apa itu Opi?
2: Kalau saya kak mungkin secara dari keluarga tidak terlalu disupport. Cuman tapi karena begini maksudnya.
0: Muka dulu kasih backsound sedih tunggu dulu cari kak. Lanjut.
2: Karena apa ya? Hobi musik mahal kika.
0: Ya.
2: Tentu. Tapi maksudnya hobi punya hobi musik itu mahal, tapi kadang juga tidak sejalan dengan pemasukan yang lahir dari situ.
0: Masya Allah.
2: Makanya mungkin itu juga masuk akal juga kalau misal ada orang tua yang kadang tidak terlalu berharap ketika anaknya ini berkarir di industri musik.
0: Apalagi mungkin karena kalian semua basicnya basic edukasi kan, maksudnya masih kuliah, masih keinjak kampus ceritanya, berarti memang harapannya orang tua ada di ini, tapi ternyata banyak aja orang yang bisa berhasil di situ lah. Event kah mungkin nantinya akan agak belok sedikit di melenceng dari musik awal yang dia yakini gitu tuh. Tapi kan akhirnya kayak misalnya memang ada di jalannya masing-masing lah. Tapi untuk saat ini targetnya kalian sendiri apa nih untuk di Tropis? Siapa yang mau jawab?
1: Awang.
3: Targetnya main di Fuji Rock di paling anak-anak gitu, main di festival musik rock yang besar lah gitu.
0: Iya, di Makassar?
3: Di dunia. Karena Tropis awalnya dibentuk sebagai proyek untuk menaklukkan dunia sih. Itu mimpi terbesarnya anak-anak.
1: Bermimpi saja dulu toh.
0: Mimpi
1: saja.
0: Enggak apa-apa, bermimpi ini yang bisa. Saya dulu waktu ke SMP mimpiku jadi penyiar radio. Akhirnya jadi penyiar radio kan. Jadi apa lagi ya, maksudnya apa yang kita yakini itu pastinya bakalan bisa terwujud kalau misalnya kita memang betul mau guys ya. Enggak cuma main.
1: Serius.
0: Oke, sebenarnya saya mau putar ini lagunya. Saya mau putar dulu lagunya satu ini, coba dengar nih teman Fredo untuk take all my money ya. Tapi bisa, mudah-mudahan bisa terputar ya. Saya coba dulu guys ya. Oh bisa. Oke, ini oh cuman 2 menitan lah ya lagunya ya. Oke, kita dengarkan sama-sama nih, coba nih guys. Jadi kamu yang pengen tahu gimana dengar lagunya si Tropis dan teman-teman Derry awal, Kak Opik dan juga Kak Grey ya. Kita dengarkan bersama nih guys.

0: teman berdua itu tadi Take All My Money. Ini kayak musik-musik after Queen di Inggris deh sih, kayak kayak mungkin ya Oasis lah, kayak gitulah. Bisa ya lah. Radiohead?
1: Nggak.
0: Beda lagi nih. Memang agak beda sih sebenarnya ini kayak kayak apa nih kayak ya mungkin penikmatnya masing-masing lah ya guys ya.
2: Takutnya salah.
0: Takutnya salah. Takutnya salah karena live di YouTube. Nggak apa-apa sih guys ya. Ya berarti memang kalau misalnya saya memang pengetahuan musik rock itu sedikit sekali sih sebenarnya, kayak saya sebenarnya kayak suka aja juga karena menurutku tuh betul kalau kan tadi dari sepakat kayak kalau misalnya lirik-liriknya musik-musik rock itu kayak dramatis, puitis dan ini sih kayak gampang ki orang bikin melted gitu. Tapi kalian juga berencana mau bikin kayak gitu lagunya yang lebih kayak fall in love gitu.
1: Ya ada, kepikiran ya, kepikiran.
0: Ini kan yang kayak sosio, ini kan yeah. Yang untuk lingkungan sosial, yeah. Sisi sosialnya kita as a human, tapi kalau misalnya personal. Yang kayak persoya,
1: ada.
0: Personal ada. Kayak perasaan gitu. Ada. Itu cuma yang bikin siapa?
1: Manis.
0: Kayaknya. Oh ini baku 7-7 orang pemimpin, kayak kau lagi nih guys, yeah. Kau lagi besok, atau gimana?
1: Siapa bikin
0: ini? Kenapa bikin. Takut sekali ada kayak nonton ki sekarang ini kan kita lihat bedek di YouTube siapa? Gimana kak? Siapa kak? Ada kak lagi yang bikin ki nanti?
1: Oh, kayaknya Derry nanti yang tulis itu.
0: Oh kak Derry.
1: Soal personal. Yang
0: oh kak Derry.
1: Khusus ini ke arah cinta-cinta ya kayaknya Derry.
0: Spesialis tulisan ini ya, tulis lirik-liriknya ya.
1: Karena beliau adalah pujangga tuh.
0: Oh. Mungkin aku. Nah, Kader, tapi kalau bisa kayak dibebankan kayak begitu terus sama teman-teman kayak bilang tuh, saya bisa nusut terus lagu. Kalau lalu dulu deh. Enggak apa-apa, Ji.
3: Enggak apa-apa, Ji, ya, karena maksudku banyak di kepala yang tersangkut. Jadi bagus sedikit keluar.
0: Mantap, mantap. Tapi kalian semua overall ini sudah lulus kuliahnya.
3: Saya lagi mengurus. Saya baru-baru dari kampus.
0: Oh iya. Yeah. Kelihatan sih masih rapi.
3: Masih di atas sekali, masih yeah. Di atas sekali.
0: Kalau teman-teman yang lainnya?
1: Grey sama Opi lulus.
0: Lulus mi. Kawang?
1: Sisa saya sama Derry.
0: Oh.
1: Saya baru mau naik ujian proposal nanti bulan depan.
0: 2020. Itu dulu.
1: Di itu. Ya semester 13.
0: Enggak apa-apa, yeah. Saya juga. Nah, tapi memang yang kayak sekarang untuk di tahun 2026 ini kalian memang berempat fokusnya sekarang untuk memang bermusik, Ji. Untuk maksudnya pekerjaan lain yang kemungkinan yang possibility datang untuk kalian itu agak-agak dikurangi kah atau gimana?
3: Diseimbangkan lebih tepatnya sih kak, okay. Karena ya mungkin itu yang tadi Nabi bilang juga Opi toh maksudku butuh mikir juga pemasukan lain apalagi umur juga ya alhamdulillah tua-tua mesti sedikit ini ada ke semua jadi kayak ada di sambil kerja karena kebetulan juga saya ini sambil kerja Ji. Jadi diusahakan di
0: oh ya biasa di lampu merah
3: oh, silver
0: bukan ya terus lanjut kak
3: jadi dibiasakan ini Ji saja diseimbangkan ya, karena itu maksudku kebutuhan ekonomi dan hobi mau dibalancekan saja.
1: Iya, karena bermusik butuh backup finansial.
3: Iya.
0: Betul, beli
1: perlu. Untuk produksi.
0: Perlu ini beli jangan main tali gitar saja putus beli lagi.
3: Iya, cocok.
0: Heeh. Kan enggak mungkin pakai ya. Pakai aplikasi. Nah, kalau selain tadi apa lagi Take All My Money kalau kayak Capital on Fire, Make It More, Megaphone dan juga Sweet Things. Yang mana menurut yang kayak ini selama ini kok digarap susahnya ini kak?
1: Yang mana di? Yang paling susah paling Make It More.
0: Make It More ya, kenapa?
1: Ada banyak part dibikin di situ tuh.
0: Kenapa itu? Banyak part maksudnya banyak perubahan-perubahan chord.
3: Perubahannya.
1: Chord, tempo turun, terus naik lagi kayak gitu.
0: Jadi awalnya misalnya standar dulu ya, temponya.
1: Di tempo 1/4/5 terus sampai habis. Ini kita mulai nih. Mainkan tempo di lagu itu, Make It More.
0: Kak Greg kalau bawa lagu ini terus tiba-tiba langsung berubah lagi. Agak susah ya untuk lagu. Kalau misalnya atau mungkin Kak Greg bilang gampang ini Make It More, enggak sih, enggak susah itu sih guys.
4: sebenarnya agak sulit waktu awal-awal, cuma kan dibiasakan tuh dengan latihan. Dan Make It More itu lagu andalanku.
0: Andalan je. Kalau kopi sendiri yang paling disuka?
5: Kalau saya kak Sweet Things sih.
0: Sweet Things. Yang mana kita mau putar dulu ini yang pertama, apakah Make It More atau Sweet Things? Kita coba Make It More dulu, Dik. Yang kayak gimana nih teman produk. Kita dengarkan bersama. Buat kalian juga yang sudah gabung, yang masih pengen dengerin lagu-lagu dari Trupis atau mungkin pengen tahu lagunya kayak gimana, jangan kemana-mana, tapi saja nanya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. And this is Make It More dari Trupis.

0: Yes, masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, yang saya notice ini suara memang kawan, kayak kawan ini kayak khas kiri, kayak suara-suara. Bagaimana menurut ya Kak Derry?
1: Bagus memang.
0: Kayak kalau direkam itu kayak suara-suara kayak orang-orang sana memang di orang sana, sana kira-kira sana. Kira-kira di mana itu di sana
1: sana. Tapi nah, ya sih, bagus sih memang bagus. Dia ini Kak,
0: apalagi kalau lagu bahasa lagu bahasa Inggris,
1: bahasa Inggris ya cocok.
0: Nah, kenapa liriknya semua lagu bahasa Inggris Kak Der?
1: Lebih gampang ya menulis kurasa Kak, karena kalau bahasa, Inggris, bahasa Indonesia asik. Selalu aja merasa kayak alay ki.
0: Oh.
1: Itu tantanganku juga ya sih. Tapi kalau di bahasa Inggris kayak enak saja
0: bunyinya
1: keluar ya. Sama lebih enak kalau saya menurutku kayak lebih enak jadi nyanyikan kalau lagu rock baru bahasa Inggris.
0: Oke. Belum kepikiran untuk bikin dalam versi bahasa Indonesia.
1: Ada mi.
0: Oke. Karena kita di RRI itu ada apa lah ya namanya? Musik untuk acara ini musik planner, nanti kalau misalnya teman-teman mau betul-betul lagunya ini nanti dibantu untuk selalu terexpose ya gitu ya, selalu di sampai di mungkin bisa diputar bukan cuma di Makassar aja. Kami kalau di Makassar kan bakalan masuk di listnya kita nih ya. Nanti baik, tapi nanti kita bakalan lihat dulu di MD kayak gimana liriknya dan kawan-kawan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mungkin ada memang lagunya atau mungkin bahannya yang mau di betul-betul di package atau mungkin nanti sampai mungkin musik video ya dan kawan-kawannya itu betul-betul diproduksi bersama RRI di Indonesia, nanti bisa diikutkan untuk namanya Music Planner Award gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman semua yang sudah datang ke sini, kita bakalan list lagi untuk bisa ikutan nanti untuk di tahun 2027. Siapa tahu kan masih lama, tapi siapa tahu nanti dari Tokyo 2 tahun ke depan kayak gimana nantinya kan ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih guys ya. Nah, saya ada ini kalau misalnya kita bahas tentang tropis ya, kalau misalnya lagu-lagunya, liriknya, melodinya justru kayak apa ya, justru kayak misalnya kalau saya dengar ini kayak sesuatu yang timbul dari itu tuh bisa coba tadi dikadari dibilang keresahannya masing-masing orang gitu, tapi itu pure dari pengalaman pribadinya Kak Derry atau mungkin bisa cerita sama anak-anak yang lain.
1: Apalagi tadi ini Kak, anunya ya?
0: Isi liriknya.
1: Isi liriknya.
0: Isi melodinya, notasinya dan kawan-kawan gitu.
1: Kalau lirik ya pasti based on pengalaman ya yang memang kulihat dan di EP juga semua itu dari pengalaman semua aja di kampus apa dan apa yang kulihat. Terus kalau kayak melodi sebenarnya lebih ke pasti referensi yang mempengaruhi sih Kak. Sama kedua ya itu saya menurutku kuncinya kalau kayak di rock apalagi kayak garage lebih ke kayak naturalnya soulnya, bukan karena saya tipikalku kan ndak apa di ndak bukan ke orang kuakuinah bukan ke orang yang bisa terlalu cepat tangannya untuk main melodi apa cuman saya lebih suka ke ini di soulnya kayak apa jiwanya apakah dia cocok dan lain-lain apa lebih ke situ jika
2: intinya
1: dan saya ya dan saya lebih ke tipikalnya orang yang mendengar lagu itu bukan dari lirik paling pertama
0: dari
1: instrumen baru ke lirik kalau saya
0: wow dah kita gimana kalau kita ke sesi pertanyaan untuk masing-masing ini supaya kayak menguji kekompakannya. Kalian kan sudah 3 tahun ini toh berjalan apa-apa ya guys ya. Sama tahu mungkin memang ini adalah salah satu apa ya yang kayak bilang oh ternyata memang sehati sekali Ki. Kan pasti kalian berempat tidak ada pernah ekspres feeling masing-masing sama person-person.

0: Bukan.
1: Iya nih, itu udah kesel tuh. Yalai, kalau Opi apa?
2: Ya. Apa kau kalau makanan
1: turpis? Kalau makanan turpis?
0: Sama sih kak. Saya kepikiran juga coto karena...
1: Karena memang... lapar memang sekarang. Bukan, bukan.
0: Karena, apa nih, identiknya ini coto memang dia kan...
1: Rich. Kayak... rempahnya.
0: Ya.
3: Panas
0: ki. Panas ki juga. Maksudku kayak kalau dimakan ini coto kan biasa kayak berkeringat.
1: Coto apa ini? Coto apa?
3: Coto yang aso.
1: Aso dijawab lagi.
0: Jadi makanya kepikiran yeah, coto memang
1: ini. Yang penting gratis ketupat kan.
0: Wey.
3: Ah, ini coto anugerah setelin.
1: Oke. Kalau kawan sendiri tadi pangsit. Kenapa pangsit?
2: Yang kayak ini berkeringat aja gitu, yang kayak paski pedisnya, kecutnya paski gitu. Kayak gurih ji.
1: Oke, kalau Kak Grace sendiri, kalo coto beda ya?
4: Kalau saya coto juga.
1: Coto, ya. Igu sih Kak Grace.
3: Kesentuh cipur.
1: Tolong boleh pesan dulu 4 coto.
2: Hai.
1: Nah, oke, selanjutnya ini sebenarnya saya tahu ini bakalan, siapa jawab? Sama-sama kita menjawab di 3, okay. 2, 1 saya hitung nah. Siapa personel yang paling perfeksionis? 3, 2, 1.
3: Awang.
1: Opi. Awang. Kenapa dari Awang yang paling perfeksionis? Kalau Awang sendiri siapa? Pilih siapa?
2: Saya memang ya.
3: Saya. Saya juga pilih Awang ini juga. Kau apa? Siapa?
1: Saya Opi. Opi tawa. Kalau Opi pilih Awang juga? Ya. Oke. Okay. Kenapa Kak Dery dulu, kenapa pilih Awang?
3: Bagaimana deh Kak? Saya sebenarnya kayak... tipikalnya tidak terlalu banyak je mau ku lebih suka ke murni dan yang pokoknya tidak berekspektasi banyak aja jadi apa yang mau didapat harus diupayakan dengan usaha yang ditahu ji.
1: Okay.
3: Kalau ditahu aja usaha tak begini ya tidak bisa jadi berekspektasi bagaimana dan lain-lain. Ya tapi Awang selalu kita misalnya contoh di banyak dia kak, entah itu di musikalitas, entah itu di konsep sosmed. Semua dia paling banyak memperhitungkan.
1: Oke.
3: Okay. Nah, apa kalau saya tosin enggak ji lebih.
1: Di sisi marketingnya agak tinggi di. Oke ya. Oke.
3: Okay. Biarkan mi jadikan mi itu apa dan lain-lain seperti anu pribadimu jangan terlalu kaku dan terlalu begitu juga.
1: Oke. Kalau Kak Grey sendiri kenapa Kak Grey bilang Opi?
4: Entah kenapa kayak Opi ini yang semua dia perhatikan.
1: Oh gitu. Ya, semua dia perhatikan.
3: Biar cewek negeri dia perhatikan.
1: Lebih bahaya. Lebih ke beda, lebih ke ini beda konsep itu kayaknya.
4: Makan yang di luar dari pikirannya kita ini sendiri yang kayak terkonsep dan matang kayak masih bisa ada yang
1: revisi.
4: Iya.
1: Oke. That's why kenapa Kak Grey pilih Kak Opi ini yang lebih perfeksionis gitu.
4: Yeah, Awang juga sebenarnya perfeksionis. Cuma kalau saya menurut pribadi lebih perfect ke Opi.
1: Opi.
4: Karena Opi dia kayak tak boleh pokoknya tak boleh kau anu kak. Pokoknya begini dia modelnya begini.
1: Oke.
4: Okay. Kalau Awang masih bisa didiskusikan.
1: Oke. Kalau Awang sendiri kenapa merasa dirinya kayak perfeksionis?
2: Saya sebenarnya mungkin yang maksud ini adalah perfeksionis karena saya lebih hati-hati kak.
1: Kalau aku kira karabiternya si gitarius ya. Begitu.
2: Bukan ya. Jadi kalau memang saya kalau ada mau dibikin harus dipertimbangkan baik-baik dulu.
1: Oke. Okay.
2: Diperhitungkan baik-baik dulu.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin itu yang dimaksud anak-anak ya. Perfeksionis tuh kak. Ya. Sebenarnya tidak ji.
1: Mau jadi supaya lebih bagus dan lebih lancar semuanya. Kalau Opi sendiri kenapa Awang?
0: Ya karena kadang banyak sekali ide yang keluar dan mau saya buat. Tapi selalu dipersupervisi sama Awang.
1: Selain dia orang marketing, dia juga auditor.
0: Oke, okay, jadi kayak rada-radanya ini saya bekerja di korporat. Harus supervisi dari Awang dulu.
1: Iya.
0: Makanya saya sebut Awang.
1: Oke, okay. Tapi cocok juga bilang Kak Grey tadi untuk Opi sendiri. Menurut Kak Opi?
0: Mungkin karena saya kan lebih...
2: Dia lebih teliti, Kak.
1: Kalau
2: ada apa-apa tuh.
1: Oke. Okay. Kalau lebih teliti berarti apa di?
2: Perfeksionis dia kan.
1: Oke. Lanjut lagi nih. Siapa yang paling santai saat latihan atau manggung? Yang paling kayak bagus sih ini guys. Tenang mau kok jalan ji ini. 3, 2, 1.
3: Dery.
1: Kayak. Gas bisa ya DM-nya, cuma mau gitu. Kenapa? Kopi kenapa kak? Kenapa Dery?
0: Karena dia tidak suka menyemenyi kak. Sebenarnya dia kayak, ayo nanti dah sih.
1: Iya.
0: Begitu ya kayak.
1: Lumayan.

0: Bisa tiba-tiba ini agak susah ini. Dia berkata, tanam aku saudara. Tanam aku bisa aja kok itu. Kalau di atas panggung pernah mikir bilang, kenapa ini dari tiba-tiba kaku gitu. Enggak sih, enggak percaya. Oke. Kalau kawan, kenapa? Karena kenapa Derry?
1: Saya biasa tuh kan sebelum main, kalau gugup aku rasa. Terus yang kayak sampai mikir di atas panggung gini. Kalau ku dengerin suara gitarnya Derry hilang itu.
0: Wah.
1: Kayak air menyala gini.
0: Wah, wow, wah. Bunyi
1: gitarnya Derry tuh.
0: Heeh.
1: Manis kayak gitu ya.
0: Ada mungkin ada sisi-sisi Sandro-nya di situ dia. Nah, sisi-sisi magisnya. Karena
1: sebelum main Derry yang lebih sering bercanda ke kita-kita. Santai, jangan muter pikir gitu.
0: Kak Grey, kenapa Derry?
2: Paling santai dia.
0: Iya.
2: Karena dia anak pang.
0: Anak pang-pang ya.
2: Pokoknya hantam lurus saja.
0: Oke, oke, oke, oke. Kalau Kak Derry, apakah betul mereka yang mereka sebutkan?
3: Iya. Cocok jin aku bantai juga.
0: Iya. Tapi kalau misalnya yang paling perfeksionis santai pada saat latihan selain kita siapa menurut dari tiga orang ini?
3: Grey.
0: Kenapa Kak Grey?
3: Karena Naji juga enggak banyak juga menyemenyanya dia.
0: Pokoknya materinya ini jalan itu. Iya,
3: lebih ke situ aja.
0: Enggak ada improve dia apa Naji?
3: Oh, tetap ada improve.
0: Okay.
3: Cuman kayak
0: tapi enggak apa-apa, Ji.
3: Ya, secara pembawaan lebih santai Grey.
0: Oke, okay. Dibandingkan makhluk dua ini ya.
3: Karena dia sering berdebat berdua ini.
0: Oke. Oke, oke, oke, oke. Nah, karena sekarang sudah hampir 1 jam kita ngobrol nih guys. Saya mau tahu nih, kan mungkin 2023 sampai 2026 ada nih beberapa panggung yang mungkin kalian sudah touch toh, ya. yang sudah kalian sentuh bersama. Nah, yang paling memorable. Yang enggak bakalan ku lupa ini guys sampai ku menyanyi sesi potret.
3: Apa deh?
4: Gimana? Kalau saya Dine ini ya.
0: Dine. Oh iya.
4: Karena bisa dibilang Kak, mungkin orang-orang yang mendengarkan Trupis ada semua ke di sana.
0: Oke.
4: Okay. Oh, iya. Dan dapat ke energinya.
0: Ada bisa benar fansnya Trupis.
4: Iya.
5: Bisa itu bilang kan.
0: Kan buka jadi. Ada. Ada minta maaf, oke. Okay. Oh, berarti memang ada sudah teman-teman yang sudah mendengarkan musiknya Trupis berkumpul di satu tempat dan kita main di sana.
4: Ya.
0: Wih, kayak merasa artis pat coy gitu.
4: Tidak dapat ya energinya.
0: Energinya ya. Dapat. Singalongnya dapat.
4: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Yang lainnya?
3: Di mana, Dek? Di ya, sama jikanya mungkin juga kan di Nine. Iya. Jadi yang mau tau masuk ke Nine ini dia tempat space activity di Tamalate.
0: Tamalate?
3: Iya, Tamalate berapa itu dia? Tidung lah lebih tepatnya.
0: Oh, dekat. Ya. Oh, iya.
3: Di dekat pas belakangnya Lazuna.
5: Aku sebutin lagi.
0: Papa Ji, hari ini best, hari ini gratis Lazuna besok bayar dah.
3: Jadi dia di situ memang Kak, dan itu tadi bilang ngopi karena orang-orangnya juga orang bagus menikmati bagaimana itu gigs dan lain-lain. Okay. Jadi kayak enjoy aja main saja dan memorable sekali menurutku karena orang-orangnya juga dan tempatnya. Jadi sebenarnya lebih dirindukan ke karena dia sudah tutup.
0: Oh ya. Mari kita berdoa bersama
3: deh.
0: Tapi di mana lagi ya kira-kira yang next panggung yang kayak ini bisa, atau mungkin kayak kalian ada satu dalam satu bulan atau mungkin dalam satu minggu ada satu tempat yang kalian bakalan ngejam setiap minggunya gitu, di hari apakah, di tempat mana gitu,
3: lebih ke
0: supaya mungkin orang-orang seperti tadi Opi bilang kalau misalnya yang betul-betul rindu sama musik-musik dari Trupis bakalan kesana gitu.
3: Oh iya iya, biasanya lebih ke
0: kalau nggak ada tuh mobil Pro 2 di depan di RRI
3: boleh.
0: Bisa dibuat itu di
3: boleh.
0: Boleh. Kita goncangkan di murah nih. Atau ada Kak? Ada atau di mana Kak?
3: Biasa di ini sih Kak, di tempat kerjaku.
0: Oke.
3: Okay. Di Teropoli juga.
0: Jadi kafe gitu. Oke.
3: Okay. Sering bikin anak-anak di sana, jadi kalau tiba-tiba main-main jadi di sana juga. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau apa datang saja ke sana.
0: Wow, baik banget ownernya ya berarti ya.
3: Iya.
0: Untuk kasih kalian space untuk bisa berkarya, luar biasa. Wow, harapannya kalian berempat mungkin tiga atau lima tahun dari sekarang Trupis kayak gimana?
3: Kalau saya enggak banyak berharap, Kak, lagi-lagi.
0: karena Trubus kayak gimana? Opi ada anaknya 3. Atau gimana? Atau awang sudah menikah kembali ke kampung halamannya atau bagaimana kan Dak Ji?
3: Saya lebih ke ini Ji, Kak. Yang penting masih main Kak berempat. Asik. Itu Ji. Kalau harapan kayak pergi ke luar negeri apa enggak Ji kayaknya saya.
0: Pesimis sekali kayak, anak ini ya,
3: Boy. Bukan pesimis sekali, lebih ke kayak enggak menaruh harapan lebih. Lebih ke kayak saya yang kusuka nilai-nilai apa nilai produksinya Ji.
0: Sangat
3: suka.
0: Oh, bukan itu pesimis, apa lagi? Sangat realistik asik.
3: Ya, bisa dibilang begitu. Sama ini jika yang kusuka saya sebenarnya kalau ada di fase-fase produksi. Saya lebih ke situ Ji. Jadi enggak terlalu pedulikan ya bagaimana ini bisa didengar banyak enggak Ji ya. Lebih ke situ Ji saja Kak. Apa untuk ke kitanya di sendiri kembali. Itu Ji.
0: Oke. 5 tahun ke depan menurut
3: pasti beda-beda.
0: Iya, menurut kalian apa nih? Opi dulu. Ya, 5 tahun dulu. Ke depan. Oh, ya. Kak Gray mau dulu Pak deh, 5 tahun ke depan.
2: Kalau saya 5 tahun ke depan semoga kita berempat tetap ngerok.
3: Ya.
0: Jangan tiba-tiba besok dangdut di langsung tampil di salah satu TV nasional. Wih, ternyata ini kemarin tuh habis kenapa pegang Mianus gendan dua. Nggak jadi, mudah-mudahan tetap ngerok guys ya. Oke, kalau awang sendiri,
1: kalau saya 5 tahun ke depan
0: ya, kira-kira kayak gimana bayangannya awang sendiri 5 tahun ke depan terus kayak gimana Mi?
1: Trupis lebih sering main di luar kota Makassar.
0: Asik.
1: Bahkan di luar negeri.
0: Amin. Di Bali sih banyak banget itu musik-musik ya, kayak kalian.
1: Karena segmentasi rock lebih besar di sana.
0: Iya benar. Benar. Lepas
3: dari industri di Jawa.
0: Jadi betul.
3: Bisa betul-betul berdiri sendiri.
1: Saya itu sih.
0: Kalau Opi sendiri?
4: Kalau saya Kak, bayanganku 5 tahun ke depan ini Trupis dia punya company.
0: Asik. Company yang kayak gimana gitu?
4: Dia.
1: Dia detail begini aja.
0: Iya.
1: Tiba-tiba saya company.
0: Okay. Itu company kayak bagaimana dulu kalau ya. Company kayak gimana?
1: Ah, batu bara mulu gitu.
0: Ada Mi, Haji. Oke, next. Jangan lanjut di situ mau saja ya, lanjut. Ya, company kayak gimana?
4: Dia kayak apa nih? Manajemen.
0: Ya.
4: Dia kayak punya key manajemen, ada labelnya.
0: Oke, okay, amin.
4: Terus
0: independen walaupun indie ya, independen ya.
4: Terus ini company dia bisa key meng-guide beberapa band rock lain.
0: Ada di kantornya di Petarani ya. Begitu.
4: Ya. itu. Nah. Okay. Saya bayanganku itu.
0: Jadi ada studio rekamannya, ada tempat rekamannya sendiri, ada ininya.
4: 5 tahun ke depan.
0: Mungkin cocok batu bara gitu. Oke deh, tepuk tangan dulu ya buat Terapis guys. 4 orang yang punya, menurut karakter kalian ini berbeda-beda ya. Kayak beda-beda tapi akhirnya dipersatukan dengan selera musik yang sama mungkin ya guys. Dan harapannya mungkin memang kalian bisa betul-betul bisa besar. Amin. Dan seperti mungkin harapannya Opi bisa jadi satu company yang bisa jadi nge-reach orang-orang lain, band-band lain yang katanya yang mungkin dia juga cuma main di garage atau main-main di kampus atau main-main di manakah gitu yang mungkin tidak betul-betul diolah dan akhirnya lewat bantuan dari Trupis mereka juga bisa mewujudkan impiannya bermusik. Amin. Terima kasih Kak Opi. Terima kasih Kak Awa, Kak Grey, Kak Dery sudah mampir di Pro 2. Dan harapannya mungkin jangan 5 tahun saya 1 tahun ke depan balik lagi ke sini dengan mungkin karya yang berbeda.
3: Boleh.
0: Dengan yang sudah ada di sini mungkin kalian bisa request teman Pro 2 ya. Mungkin kita coba dulu kurasi bersama musik director dari Pro 2 yang mana bisa masuk ke list kita. Kalau misalnya sudah masuk nanti kita kasih tahu deh teman Pro 2 bisa request lagunya di setiap jam 10 pagi sampai dengan jam 11 pagi. Benar ya. Terus kamu juga bisa request di jam 10 malam sampai dengan jam 11 malam gitu. Yes. Mudah-mudahan nanti kita bakalan dengarkan musiknya sama di setiap ini ya hari Rabu ya. Hari Selasa malam juga ada indie Pro 2 indie lokal nih teman Pro 2. Nah, jadi mungkin kita bakal putar di sana. Oke. Okay. Thank you so much buat Rupis. Thank you so much sudah gabung di sini. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti bisa harapannya masing-masing 5 tahun ke depan. Jadi Mila lama-lama 3 tahun ke depan bisa Mila. Kita dengarkan Sweet Things ya sebagai penutup buat kalian sama teman Pro 2 yang sudah stay tune di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

Keep running on 6.0 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pradua, aku bakalan kasih dulu kondisi lalu lintas yang ada di kota Makassar untuk edisi hari ini. Dan saya menuju ke jalan yang ada di kota Makassar pastinya ya. Yang pertama yaitu depan pintu 1 Unhas yang lumayan rame nih sama kendaraan teman Pradua di 5:30 sore hari ini. Terus di simpang 5 masih lancar-lancar aja ya. Terus untuk jembatan Maromong juga masih lumayan lancar Ji ya teman Pradua ya. Belum kayaknya ini lumayan lumayan padat gitu teman Pradua ya. Untuk depan PLT Utalo yang mengarah ke Kota Makassar ini lumayan padat ya teman Pradua ya, tapi masih lancar-lancar aja. Arah ke BTP masih lancar-lancar aja nih teman Pradua. Kalau dari Alauddin ya, menuju ke Alauddin, menuju Kabupaten Goa lumayan padat ya teman Pradua ya. Tapi dari Goa ke Makassar lumayan lancar ternyata. Kalau perbatasan Makassar Maros masih lancar-lancar aja guys. Kalau simpang 5 bandara masih lancar-lancar aja tadi udah. Terus mana lagi ya? Ini di Ahmad Yani masih lancar-lancar aja, di Hasanuddin juga masih lancar-lancar aja teman Pradua, di bawah flyover juga masih lancar-lancar aja. Terus di depan gate 1 Pelindo juga masih lancar-lancar aja untuk sore hari ini. Dan memang Alauddin ini masih yang lumayan rame yang arah ke Goa ya teman Pradua ya. Tetap sabar-sabar aja yang lagi mendengarkan, selamat sampai tujuannya teman Pradua. Tetap jaga jarak dan juga tetap fokus dalam berkendara.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi fenomena sekolah menengah negeri yang sepi peminat. Kenapa ya, guys ya? Menurutnya, persoalan tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian Komisi 10 DPR RI. Jadi dia mengatakan Komisi 10 juga telah meminta penjelasan kepada kementerian terkait, pihaknya mendorong evaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah. Evaluasi itu juga diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai faktor, mulai dari lokasi sekolah yang jauh dari pemukiman serta kualitas pendidikan hingga minimnya jumlah calon siswa di wilayah tersebut. Apakah jarak? Apakah jumlah penduduk? Atau apakah kualitas? Kayak jelit sekali nih kalau cara aku bicara nih. Nah, tapi sebenarnya enggak aja teman Pradua. Nah, Wakil Ketua DPR RI sendiri Saan Mustafa menilai fenomena tersebut banyak terjadi terutama di sekolah dasar negeri, dan ia menyebut kondisi ini juga dipengaruhi keberadaan sekolah swasta yang menjadi pilihan masyarakat di sebelah daerah, padahal di perkotaan mungkin gitu ya guys ya. Menurut Saan, katanya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam memutuskan kebijakan pendidikan, dan ia menegaskan juga Komisi 10 DPR RI akan membahas secara khusus fenomena sekolah negeri yang sepi peminat bersama kementerian terkait.

Mohon berdua kita bakal balik lagi sebentar ya, karena sekarang sudah hampir azan maghrib gitu ya. Dan kita bakal balik lagi untuk melanjutkan keseruan kita untuk hari ini sampai dengan jam 8 malam. Kalau gitu tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

kreatif, berkumpul dengan sahabat-sahabat adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Dengan sahabat, kita biasanya bisa ngomongin tentang apapun itu. Paling sering sih biasanya curhat. Tapi yang paling gak bisa dilupakan adalah bercanda. Tapi terkadang kita suka lupa diri sampai mengeluarkan kata-kata yang gak enak didengarnya, walaupun niatnya hanya sebagai candaan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hadis riwayat At-Tirmizi bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat ditimbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: komen ngasal.
1: Kamu tahu nggak apa itu pap?
2: Kalau saya, pap itu semacam identitas. Itu aja.
3: Kita mengirim foto atas permintaan orang lain.
4: Pap itu foto pribadi. Foto.
3: PAP itu setahu saya foto terkini yang kita kirim ke teman atau ke pacar mungkin.
4: Katanya kamu lagi sibuk, banyak tugas yang numpuk. Menghubungimu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi, apakah sesulit itu aku untuk mendapat kabar darimu? Aku hanya butuh bukti, bukan janji. Kirimin aku pap sekarang. Singkatan dari post a picture. Itu udah cukup. Biar aku gak dirundung curiga terus-menerus ke kamu.
0: Komen ngasal.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

Goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Isa menemani kalian semua nih, teman Pro2, di edisi hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Dan masih ngobrolin di sore ceria teman Pro2 ya. Dan untuk kali ini buat kalian semua yang masih stay tune

kemarin tadi kita udah bahas tentang tadi sore gitu ya, tentang indie gitu teman berdua. Sebentar juga bakalan ada lagu-lagu indie akan menemani kalian semua nih ya. Nah,

punya pengalaman untuk mau menghasilkan musik pribadi gitu ya, atau tantangannya kayak gimana, kalian bisa gabung di 0811 410968 atau di RRI Scott Podo Makassar, dan Instagram kita atau di RRI

0: your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman.

Zaman berdua pastinya untuk bikin satu karya itu nggak mudah seperti membalikkan telapak tangan sih guys ya. Tapi memang kalau bikin karya itu pastinya punya spend waktu, spend money, dan pastinya mengedukasi kita lagi untuk bisa jauh lebih baik untuk apa ya karya selanjutnya nih teman Perdua. Nah, buat kalian mungkin yang punya pengalaman untuk buat karya, kita tunggu dong untuk gabung di 08 11 40 98 atau di area Discord Perdua Makassar. Dan pastinya kita masih bakalan bahas

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy, howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia, ada Edi temanin lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya. Betul. Seperti biasa di satu jam ke depan, kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yep.
0: Karena we're gonna use English
1: tonight. Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja mau.
1: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama.
0: Salah. Satu. Basu.
1: Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya benar. Pokoknya nanti kan bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga
0: gak apa-apa. Tenang aja. Elan jago kok. Ya, ada teman Bro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap

bareng Fauzan tentunya, teman Produa. Yes. Gimana kabar kalian nih, teman Produa? Apakah kalian baik-baik aja nih untuk beberapa hari ini, ya kan? Dan senang banget nih bisa ketemu lagi kalian semuanya, ya kan? Gimana kabar kalian? Apakah baik-baik aja, teman Produa? Apakah suara saya ada? Kayaknya ada ya. Karena kalau saya lihat-lihat ini kayak tidak terlalu banyak nih keluar jadi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Fauzan untuk hari ini di Jaga Malam 02. Dan yes, kita masih di sana request juga untuk malam hari ini sekali lagi. Dan yes, Fauzan juga masih mau mengingatkan kalian kalau kalian mau

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

kita masuk ke notifikasi malam. Jadi kalau kalian semuanya mau curhat-curhat tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kalian akhir-akhir ini, boleh banget teman-teman Pro 2, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08 11 4 10 968, dan juga bisa lewat Instagram kita di @_pro2 Makassar. Ustaz tungguin sampai jam 11 nantinya, sharing-sharing dari kalian semua. Jadi buruan untuk sharing teman-teman Pro 2 ya.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, Sugeng, bukannya panti asuhan.
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

gak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

0: Pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi. Menurut keterangan pelaku, melakukan aksinya karena terpaksa akibat masalah ekonomi.
1: Kenapa ya? Pemerintah nggak cetak uang yang banyak biar dikasih ke rakyat miskin. Jadi nggak ada lagi kriminalitas gara-gara masalah ekonomi. Kan gampang.
2: Ya elah, tak segampang itu. Ada dampak bahayanya loh.
1: Hah? Bahaya apanya? Kan kemiskinan teratasi, bisa bayar utang negara juga.
2: Terlalu banyak uang yang beredar justru bisa bikin inflasi tahu.
1: Inflasi? Gimana ceritanya?
2: Gini ya, kalau pemerintah mencetak terlalu banyak uang akan membuat nilai uang jadi turun, sementara harga barang dan jasa semakin tinggi.
1: Emang kenapa kalau harganya tinggi? Yang penting kan duitnya ada.
2: Aduh, andai saja inflasi terjadi di Indonesia dan harga beras menjadi 1 miliar per kilonya, 1 miliar itu bukan lagi nilai yang besar karena nilai uang itu turun akibat peredaran uang yang berlebihan. Emang kamu mau ke warung bawa uang 1 miliar cuma buat beli beras?
1: Ih, gak mau ah, repot banget.
2: Makanya cetak uang tak segampang itu.

0: Males, males. Kamu pikir jam di Amrik dan di Indo sama? Ini udah malam tahu.
1: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu, apa sebenarnya arti AM dan PM? Dilansir dari dictionary, AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari ante meridiem, yang berarti sebelum tengah hari, dan post meridiem, yang berarti setelah tengah hari. Di benua barat seperti Amerika Serikat dan Eropa, menggunakan format 12 jam dengan format AM-PM. Misalnya, 10 AM menunjukkan jam 10 pagi, 10 PM menunjukkan jam 10 malam. Sementara di Indonesia menggunakan format 24 jam, pukul 10.00 menunjukkan pagi hari, dan pukul 22.00 menunjukkan malam hari.

kesehatan kami untuk hari ini, Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026, dan esok pagi siaran kami berhadir melalui frekuensi 9,8 MHz per 2 RR Makassar pada jam 5 WITA. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara merdeka. Inilah program 2 RR Republik Indonesia.

Teman Produa, dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Prodia FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Hengi kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk baik secara fisik, spiritual, maupun sosial. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita, dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan yang mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

So dance in the dark, dance.

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya? Anjang asya. Selamat pagi, balik lagi di Spada hari ini. Dan seperti biasa ya, Spada masih panjang banget waktunya sampai di jam 10 pagi. Dan dari rasa hari Rabu mi lagi, besok Kamis, Jumat WFH, Sabtu Minggu libur, Senin masuk lagi. merusak suasananya enggak sih tiba-tiba langsung ngobrol Senin lagi gitu ya. Tapi enggak apa-apa teman Pro 2, haruslah tetap menikmati minggunya kalian ini walau masih di hari Rabu, besok Kamis, dikit lagi juga bakalan libur. Semangat kerjanya yang lagi kerja, yang mau ke sekolah juga, yang mau ngampus, pokoknya semuanya semangat deh pokoknya hari ini. Dan pastinya juga Enggi semangat banget nih ini menemani sampai di jam 10 nanti. Ya, di hari Rabu ini seperti biasa nanti kita banyak banget update informasi terbaru teman Pro 2, ngobrol seru, dan juga nanti seperti biasa ada lagu pilihan kamu di jam 7 sampai jam 9. Jadi pastikan buat selalu stay tune ya di Spada pagi hari ini. Oke? Jadi pokoknya mudah-mudahan all good things bakalan datang hari ini buat kita semuanya. Jaga kesehatan karena kesehatan adalah yang paling penting, oke? Jangan kemana-mana teman Pro 2, kita buka dulu dengan Anet, ada jatuh sejatuh-jatuhnya sebagai mudah-mudahan kamu semuanya jatuh cinta sama Pro 2 Makassar.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Ya, anda benar.
4: Yuk kita hemat listrik.
5: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Masih di Spada teman Pro2 barengan sama Enggi, dan tadi seperti yang kupesankan yaitu adalah jaga kesehatan, karena kesehatan adalah hal yang paling penting teman Pro2, dan jangan sampai kayak menyesal Miki gitu ya, baru kayak aduh kenapa kak kemarin gak ini di, kenapa kak begitu gitu ya. Jadi memang salah satu yang hal yang susah untuk didapatkan secara cuma-cuma itu adalah kesehatan. Tapi sebenarnya gak mesti juga bilang harus hal-hal yang mahal atau apapun. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, bahkan gratis gitu ya, kalau misalnya kita mau menjaga kesehatan teman Pro2. Mulai dari olahraga, ya kan, makan makanan yang sehat gitu, pola hidup yang baik tuh juga bisa kita dapatkan kalau misalnya memang kita niat kayak gitu ya, untuk merubah pola hidup tak menjadi lebih sehat lagi. Nah, nanti aku bakalan rangkumin buat kamu teman Pro2, mau kak kasih tips. Kalian juga, saya sih, saya lagi benar-benar pengen menerapkan hidup sehat, asik. Karena hidup sehat itu penting, cie. Apalagi di umur segini, cie. Pokoknya nanti kita bahas bareng-bareng ya teman Pro2 ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita dengerin ada Pricing dari JCG. So don't go anywhere, stay tune on Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Balik lagi masih di 96,8 FM Prodi RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Prodi juga, jadi sehat itu tuh enggak mesti harus mahal-mahal gitu ya. Jadi kan karena memang ada yang merasa bahwa memang hidup yang sehat itu kayak butuh kayak banyak biaya gitu, kayak healthy food gitu kan, harus makan yang benar-benar wah, harus pilihannya tuh kayak orang kaya gitu, lebih gampangnya gitu ya kan, karena memang kayak misalnya harus makan buah-buahan terus ya kan, terus juga mungkin pilihan makanannya yang kayak harus 4 sehat 5 sempurna, kayak maksudnya benar-benar yang kayak fancy-fancy gitu loh. Nah tapi teman-teman dua, sebenarnya harus memang pahami bahwa sebenarnya gaya hidup itu toh sebenarnya bisa diatur sesuai dengan budget yang kita punya. Jadi kayak misalnya cara hidup sehat tak itu bisa diterapkan sesuai dengan apa yang kita mampu. Nah pertama nih ya, ada yang namanya olahraga gratis teman Prado. Yang penting ada niat aja, yaitu adalah lari. Jadi lari itu bisa sebagai alternatif nge-gym ya. Kalau misalnya kayak kita mikir-mikir lagi, kayak dia nge-gym 500 atau 700 per bulan gitu, itu uangnya bisa dipakai jadi kebutuhan yang lain juga gitu ya. Tapi tetap kayak mau olahraga. Nah ini bisa olahraga di luar ruangan yang gampang dan murah gitu. Salah satunya yaitu adalah lari atau jogging ya. Jadi lari ini adalah olahraga kardio teman-teman, yang baik juga untuk kesehatan jantung, kebugaran tubuh secara umum. Dan olahraga ini tuh bisa dilakukan selama 30 menit tiap hari atau 150 menit seminggu. Nah yang penting ini tuh ada niat. Langsung saya pakai baju olahraga yang nyaman gitu ya, pakai sepatu langsung lari kemana aja gitu ya, di sekitaran kompleks atau lorong gitu ya kan, pokoknya di dekat-dekat rumah tak itu juga bisa aja gitu. Jadi kalau misalnya memang lari pun masih terasa berat teman Pro 2, even jalan kaki pun itu tidak masalah. Hal yang pasti adalah lakukan sekitar 30 menit atau lebih dalam sehari, dan itu harus konsisten.

0: Tapi mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Masih di sepeda barengan sama yang kita pernah berdua. Kalau tadi yang pertama adalah lari, ya itu bisa dibilang kayak almost gratis sih menurutku. Asal jangan ada ini, maksudnya kalau naik motor dulu gitu ya, terus kayak ke tempat jogging mungkin bisa saja ada biaya-biaya tambahan gitu ya. Tapi kalau kayak dari rumah langsung jiki lari ya paling minum doang, nanti bisa bawa sambil bawa dari rumah gitu ya kan. Nah terus nih teman pro 2, kalau misalnya kayak sering kayak stres gitu ya kan, dan mau kayak lepas dari stres ini, nah nggak perlu juga mahal-mahal harus kayak healing keluar kota, tapi juga bisa kayak meditasi di dalam rumah, tepatnya kayak di kamar yang memang lebih tenang gitu ya, sunyi ya kan. Dan meditasi ini bisa meningkatkan kualitas hidup juga. Dan selain itu, aktivitas yang dilakukan dengan duduk diam memusatkan pikiran, terus juga kayak perasaan tak itu benar-benar dipusatkan gitu, kayak oh oke okay, kita harus merasakan diri ini gitu ya. Nah ini juga bisa menurunkan tekanan darah, mengurangi keparahan gejala menopause ya kan, terus juga mengendalikan gejala cemas. Jadi emosi juga jauh lebih stabil teman-teman pro. Jadi tidak kayak atau mungkin kayak bisa dibilang stres itu bisa dikelola dengan baik gitu. Karena yang namanya stres itu bisa dikendalikan ya kan, atau bisa di bagaimana caranya supaya stresnya itu hilang gitu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Balik lagi masih di 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro Daerah, masih ada tips yang terakhir ini adalah memasak dan juga makan di rumah. Jadi kalau misalnya akhir-akhir ini sering makan di luar atau delivery ya kan, kayak jajanan, junk food. Nah, kalau dihitung-hitung itu pengeluaran jajan di luar saja bisa menjadi kayak merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar gitu ya. Padahal makanan dari luar rumah itu juga belum tentu sehat dan bahkan kebersihannya juga belum tentu dijamin gitu ya. Makanya untuk pola hidup yang lebih sehat, murah dan ramah di kantong, bisa untuk mulai membiasakan diri itu masak dan makan di rumah. Biar kita juga tahu gitu kan apa yang kita masak, kalorinya segimana, apa isinya kita tahu. Kebersihannya juga udah pasti dijamin gitu ya. Oke, teman Pro 2, dan nanti aku bakalan seperti biasa bakal nge-spill lagu pilihan kamu buat kamu ya di jam 7 ini. Jadi jangan kemana-mana sih, dan terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya lagu pilihan kamu. Ada seperti biasa dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara yang udah aku siapin ya. Langsung aja deh teman Pro 2, kita spill ke lagu yang pertama. Ada Salma Salsabil, boleh juga.

lamanya juga gak dengar lagu ini gitu ya. Tapi kemarin waktu di zamannya tuh benar-benar se-viral itu lagunya ya. Dan yang pengen mungkin dengerin lagu salah satu dari empat tadi yang udah aku spill buat kamu teman Pro 2, langsung aja ya ke WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh ke Instagram @rri_pro2makassar, boleh komen juga di RRI Digital.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Balik lagi teman Prodo masih di Spada barengan sama Enggi, dan kita update lagi informasi dari BMKG untuk perakiran cuaca hari ini ya di hari Rabu 22 Juli 2026. Langsung aja nih teman Prodo kita ke Kepulauan Selayar, terus juga ada Jeneponto, Sopeng, dan juga ada Sidrap. Untuk hari ini tuh diperkirakan cerah. Selamat ya. Berarti berpanas-panas ria dulu gitu. Terus juga ada di Bulukumba, Bantaeng, Takalar, Goa, ada Bone, Maros, Pangkep, Baru, Wajo, ada Pinrang, Nrekang, Luwu, Tanah Toraja, terus juga Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo diperkirakan berawan hari ini teman Pro 2. Ada warga Sinjai yang mungkin merasa kayak kenapa enggak disebut Sinjai? Kak sabar, karena ini beda sendiri. Hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan ya. Jadi boleh aja lah di-update secara berkala teman Pro 2, kalau misalnya mau tahu nanti mungkin akan ada perubahan atau bagaimana, langsung aja ke websitenya bmkg.go.id.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital buat download sekarang juga ya. Biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau, caranya juga gampang banget. Tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu. Alex.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Balik lagi masih di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama yang kita menepro 2. Dan kita lanjut lagi untuk di jam 8. Waktunya kita ke lagu pilihan kamu, teman pro 2. Tapi sebelum itu aku bakalan nge-spill lagi nih buat kamu yang mungkin baru ikutan gabung di Spada. Jadi kayak belum piku tahu kah ini lagu pilihan kamunya apa, mau kah nge-vote tapi belum tahu gitu ya. Sebenarnya tadi udah di-spill, tapi baiklah kita spill ulang lagi ya. Aku ke lagu yang pertama ada Salma Salsabil, Boleh Juga.
1: Mataku bicara, semua yang kau punya benar istimewa.
0: Selanjutnya ada Treasure, If I